0: check. So,
1: yeah, Maro.
0: Tell me.
1: Mira, yo le paro con los guacuas. Ahí se me hueco, ese sí, sí, la cura, sí, sí.
0: Chao, no me.
1: Ya, para estar ahí, o le sirve, saca hoy, da un fallo, cusi, cusi, cusi,
0: cusi.
1: Si es cusi, o le, se ven, cuay, si es cusi, o le, se ven, por favor, bol.
2: Sam.
1: Ya.
2: Es un oso, iba, cusi, o le, cusi. Kolo iba nsenga ina kuai, lusi fiku nsenga ina fau.
0: Aku fakasi wong, aku fakasi wong wong. Wong wong, aku fakasi wong wong iba.
1: Wong wong.
0: Sili, ya malu. Macam apa cerita tu malau? Kalau apa? Kalau mai. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Sano mai?
1: Malo, malo se fo?
0: Emu, tu li vole, vava malo, kori ili aike. Sano mai?
1: Malo, ti pa jua soma, ua sa leuka, ta pisi eko laika sa.
0: Ei, ai, ona na hava noa laina le, fato a tubu ale nu evili mai.
1: Eh,
0: saya akan nua mai.
1: Eh, itu malu malu ramai. Kau akhir boleh gay, ipo, ipo kipet. Eh, Ralph Siri.
0: Tahu
1: tak? Ah, Ralph Siri. Po, walaupun aku Yesus mai, ya, lagi ya. Mai Yesus, kau esok apa? Esok lagi Yesus, kau esok, esok ikap eh, kau kau ingat esok esok.
0: Papa macam tu nak usir dia emo. Atau saya suruh saya wita pea. Pulak tu yang saya suruh wai. Sili maya, oi vali yang sili. Saya mau faham berusir. Okay,
1: dia kusir.
0: Oi.
1: Tengah kuai dia kusir. Tengah
0: pau. Kau fikir ngalung kuah family ini lalu fikir ngalung cari sama telefon awak. Pilih.
1: Ini
0: boleh saya kira ngau sah. Eh, masih sihir kan bumbung bayong Iva.
1: Atawakan B ini yang Iva yang Ongo.
2: Wang Arus Sam.
1: Ia lembek malu.
0: Cai malu.
2: Ia sesuai.
0: Saya nama Imran Fono. Lulu yo yo.
2: Oh punai. Sule Mesia.
0: Le
2: langona nu le langa le fie fie po le langa le petangis.
0: Le langona. Le langona. Le langona le nu le.
2: Langa le fie po le langa le petangis.
0: Langa le fie fie po le langa le petangis. Fea me mawai. Fea otus pa ia mawai upuia sa no mayai ia. Nafono. Le langona le nu. Le alanga o le fia fia po o le alanga o le fitangisi. Mm. What up, ule, au, au, oe, tamah.